0: ani pinangi ama wenang chicana wadi legi kina nyucura angaju mirumulai ki acur winaina
1: ani pinangi wenang cara wenang chicina kakinyi ani wenang jaka ani pinangi wenang cara wenang chicina
0: Yurmulaiki, Achur Winaina. Query Richard Name
1: Kakini, Ani Winanjaka.
0: Only Yanyi, Warago, Uruchini Ani.
1: Kakini, Ani Winanjaka.
0: Yurmulaiki, Achur Winaina. Query Richard Name Gabi Winanjaka.
1: Ani Pinani, Winanjara, Winanjikina.
0: Only Abby. Kalau mekina, kalau kanya, kani pinanya, winanja, winan chikina.
1: Kani pinanya.